0: Anta.
1: Dia tu rumah orang kau dah belum kasar banyak jom. Dia belum kata mar kau mudah lah. Okey. Belum kata. Armaran ini dia tak tahu. Orang dia harus tengok dia mau buat sama dia nak buat dua dia. Dan dia boleh nombor dia nombor dia dia boleh nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor dia nombor d